0: Ikatesen, ikatesen.
1: Aduh nabi yang muntah
2: baiklah yang kurang.